0: Undangan dimohon berdiri.
1: Siap! Gerak!
0: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat senjata!
2: Observation for the symbol of soldier is moving.

0: Tangkap senjata! Gerak!
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Pasang sagur! Parade, istirahat di tempat.

0: ¡Dragón! ¡Sáñate! ¡Gran!
1: Presiden Republik Indonesia, berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
0: Parade, istirahat di tempat.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Lapor, upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81.
2: The director of the ceremony is telling the leader of the ceremony that the ceremony is ready to be started.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: The commander of the ceremony is telling the inspector of the ceremony is ready to start.
2: Lapor. Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Tahun 2026. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.

0: Mohon berdiri. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh
1: Inspektur. We're going to sing the anthem of Mengheningkan Cipta to remember all the heroes that have fallen protecting this country, led by the need of the ceremony, Mr. Prabu Subianto.
2: Mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Keluar, kanan, jalan, di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor. Pengucap Sapta Marga. Siap.
1: Kerjakan.
0: Kerjakan. Sapta Marga. Satu. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: The stating of the Sapta Marga has now ended and now returning to post.
0: Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Maju. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Luruskan. Lurus.
3: Persiapan penganugerahan. Tanda kehormatan Republik Indonesia.

0: Laksanakan.
1: Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia.
2: We are now reading the Keputusan Presiden Republik Indonesia.
1: Penganugerahan Tanda Kehormatan.
2: For the penganugerahan Tanda Kehormatan. For the respect of honors of Indonesia. For President Prabowo Subianto. Read by Wahyu.
1: Seterusnya. Kesatu. Menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
0: Tanda kebesaran tutup.
3: Hormat senjata!

0: 成功，三角刀。
1: Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.

0: 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025.
1: Consultation by the President of Indonesia to the view of the Indonesia is now being given.
0: Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsul.
1: One is the Jenderal TNI Purnawirawan
0: yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia.
1: Who keep making the growing depth of the Indonesian armed forces in Indonesia. As the ceremony we call right now is the penghormatan kebesaran.
0: Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

keempat, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Nah, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.

0: Lapor. Prosesi peresmian dan pelantikan. Siap.
1: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
3: We are now reading the pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Satuan baru.
4: Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Kodam 29 Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.
3: The cannons have been shot and the peresmian is now official for Indonesia.
0: Mulai! Selesai!
2: Pelaksanaan pelantikan.
0: Maju! Jalan!

0: Presiden Republik Indonesia berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
1: Terima kasih, Pak Presiden. Siap.

0: hadap serong kiri. Selesai. Hadap serong kanan.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Balik.

0: Prosesi peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat. Balik.

0: upacara kepada inspektur upacara.
1: From the commander of the ceremony to the inspector of ceremony.
2: Upacara telah dilaksanakan.
1: That the
2: laporan
1: rotation
2: selesai.
1: Has done. Report has been done. Thank you.
3: Atas pelaksanaan upacara
1: this ceremony. Yang tertib,
3: penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.

0: The ceremony has been concluded. And the President of Republic of Indonesia, as the inspector of the ceremony, is now leaving the field of ceremony.
1: Presiden Republik Indonesia beserta Presiden Republik Indonesia ke-6 dan 7 berkenan melaksanakan foto bersama didampingi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kapolri, dan para Kepala Staf Angkatan.

0: リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Wah, jokinya masih anak-anak ya?
2: Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
1: Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.

0: dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinus.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika kembali lagi menemani Anda di hari ini. Saya bersama dengan Bung Rian akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Badan Pangan Nasional menugaskan Perumbulok menambah penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sebanyak 74,18 ribu ton untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat. Kepala Bappanas Andi Amran Sulaiman di Jakarta Minggu 4 Oktober mengatakan tambahan tersebut setara dengan 14,83 juta kemasan beras SPHP ukuran 5 kg dengan kebutuhan anggaran mencapai 409 miliar rupiah dan batas waktu penyaluran hingga 20 November 2026. Penugasan tambahan itu menyusul penyaluran SPHP sebelumnya sebanyak 828 ribu ton yang telah tuntas 100% pada 23 September 2026. Amran menyebut stok beras pemerintah saat ini mencapai 4,48 juta ton atau meningkat 14,8% dibandingkan September 2025 yang berada di level 3,9 juta ton. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, kenaikan harga beras pada September 2026 terutama dipengaruhi berkurangnya pasokan setelah berakhirnya puncak panen raya serta kondisi kemarau yang lebih kering akibat fenomena El Nino. Meski demikian, BPS memperkirakan luas panen padi Januari hingga November 2026 mencapai 10,56 juta hektar, lebih tinggi dibandingkan luas panen pada 2023 dan 2024 yang masing-masing mencapai 9,86 juta atau 9,69 juta hektar. Pada September 2026, indeks harga yang diterima petani padi juga mencapai 155,61, menjadi angka tertinggi dalam 8 tahun terakhir. Berita selanjutnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mendorong penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset dan industri Indonesia dengan China melalui Universitas Tsinghua. Penguatan ini untuk mempercepat inovasi dan menghasilkan solusi yang relevan bagi kebutuhan masyarakat. Brian menyampaikan hal itu dalam China Southeast Asia Forum on Higher Education and Industry Cooperation 2026 yang digelar di kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali dan Pasar Minggu. Menurut dia, kerjasama antara perguruan tinggi dan industri penting untuk mendekatkan hasil penelitian dengan kebutuhan praktis sekaligus mempercepat penerapan inovasi. Ia mengatakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sangat menghargai kemitraan yang mampu menerjemahkan pengetahuan dan hasil riset menjadi solusi yang bermakna bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional. nasional dan regional. Brian menilai Universitas Tsinghua memiliki reputasi global yang kuat dalam bidang penelitian, inovasi, dan kemajuan teknologi. Karena itu Indonesia membuka peluang bagi perguruan tinggi dan lembaga penelitian nasional untuk memperdalam keterlibatan dengan Tsinghua. Kementerian Transmigrasi menggandeng Technical University of Munich, Jerman, bersama Universitas Diponegoro untuk merancang pengembangan kawasan transmigrasi Batam Rempang Galang atau Barelang berbasis pertumbuhan hijau. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui Summer Course 2026 bertajuk Transformative Transmigration Planning Towards Green Barelang pada 1 hingga 10 Oktober 2026 dengan fokus penataan kawasan transmigrasi Tanjung Banon, Batam. Delegasi Technical University of Munich Jacob dalam keterangannya diterima di Jakarta Senin mengatakan, integrasi ketiga aspek tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun ekologis. Program itu diarahkan untuk menghasilkan strategi penataan kawasan yang lebih ramah lingkungan, mandiri, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek tata ruang, ekonomi, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi Kementerian Transmigrasi, Universitas Diponegoro, dan Technische Universität Munich tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kerjasama pendidikan dan riset, sekaligus menghasilkan pendekatan pengembangan kawasan transmigrasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Indonesia jembatani konektivitas ASEAN dan Aliansi Pasifik Global. Indonesia mendorong penguatan konektivitas antara ASEAN dan Pacific Alliance sebagai jembatan strategis antara Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pacific Alliance yang beranggotakan Chili, Kolombia, Meksiko, dan Peru dibentuk pada 2011. Kini menjadi kekuatan ekonomi ke-8 terbesar di dunia dan mempresentasikan hampir 40% PDB Amerika Latin. Keanggotaan Indonesia sebagai observer state sejak lama menjadi modal untuk memperluas jejaring di kawasan tersebut. Potensi kerjasamanya masih sangat besar. Perdagangan dua arah ASEAN dan Pacific Alliance tercatat lebih dari $32 miliar, angka yang masih jauh di bawah total perdagangan ASEAN yang mencapai triliunan dolar. Hal ini menunjukkan masih terbukanya ruang luas bagi produk unggulan Indonesia seperti CPO, kopi, hasil perikanan, dan tekstil untuk masuk lebih dalam ke pasar Amerika Latin. Indonesia berperan aktif mendorong agenda konektivitas yang konkret melalui Forum Asian Pacific Alliance Ministerial Meeting yang rutin digelar di sela-sela sidang umum PBB sejak 2014, Indonesia mengusung inisiatif seperti integrasi pembayaran lintas batas, jaringan listrik ASEAN, dan kerangka karbon bersama. Inisiatif ini sejalan dengan visi Asian Outlook on the Indo-Pacific yang menekankan keterbukaan dan stabilitas rantai pasok. Fokus kerjasama ekonomi yang didorong Indonesia bertumpu pada 3 pilar utama, kemudahan akses pasar melalui perjanjian perdagangan, pengembangan ekonomi hijau dan digital, termasuk ekosistem baterai kendaraan listrik, serta pemberdayaan UMKM agar mampu memanfaatkan peluang ekspor. Model keberhasilan perjanjian dagang bebas Singapura dengan Pacific Alliance menjadi contoh bagaimana konektivitas dapat diterjemahkan menjadi akses pasar nyata. Kedepan, kolaborasi ini diharapkan mampu mengubah tantangan fragmentasi perdagangan global menjadi peluang pertumbuhan bersama. Dengan menghubungkan pasar ASEAN yang berpenduduk lebih dari 680 juta jiwa dengan pasar Pacific Alliance, Indonesia memposisikan diri sebagai hub logistik dan investasi Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi kawasan melalui diversifikasi mitra dagang. Sekian komentar.
0: Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
2: Pendengar, masih di bulan September yang membahagiakan tentu saja ya, mudah-mudahan. Oh ya, kalau di Indonesia ada ungkapan yang terinspirasi dari sebuah lagu lawas ya, berjudul September Ceria. Siapa yang tidak kenal ya dengan lagu legendaris September Ceria, karya cipta James F. Sunda, yang dipopulerkan oleh diva musik Indonesia, Vina Panduwinata. Lagu yang dirilis di tahun 1982 ini selalu kembali terngiang setiap kali memasuki bulan ke-9 atau bulan September. Ya, seperti yang kita alami sekarang ini ya. Nah, makna di balik lagu ini terasa sangat manis tentu saja. September Ceria mengisahkan tentang berakhirnya masa-masa penantian dan datangnya kebahagiaan serta harapan baru. Bulan September dianalogikan sebagai momen datangnya musim hujan yang membawa kesegaran ya, setelah musim kemarau yang terik, yang panas, yang kering, dan durasi yang panjang. Dalam konteks perasaan, ini melambangkan titik balik seseorang ya, yang akhirnya menemukan cinta dan keceriaan baru ya, setelah melewati masa-masa sedih atau kelam. Lagu ini mengingatkan kita semua bahwa setelah masa-masa sulit selalu ada harapan dan keceriaan yang menanti di depan. Kali ini saya ingin menghadirkan September Ceria versi Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra yang tayang di platform digital perdana 1 September 2022 silam. Ini dia September Ceria untuk Anda hanya di Voice of Indonesia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Kesalahan anak buah adalah tanggung jawab pimpinan. Elang Suryadi, Suryadharma. Elang Suryadi, Suryadharma memimpin pembentukan kekuatan udara Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ia memimpin proses transisi dari TKR Jawatan Udara menjadi Matra Udara yang mandiri dengan struktur yang lebih profesional. Pada 9 April 1946, Elang Suryadi, Suryadharma diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia AURI. Dalam posisi tersebut, ia membangun markas pusat AURI dan mendirikan sekolah penerbang di Maguwo. Ia juga memimpin perekrutan dan pelatihan personel dari berbagai latar belakang, termasuk ex-Kaigun, ex-Belanda, serta kader pemuda nasionalis. Selain itu, Suryadharma menyusun sistem logistik udara, prosedur operasional, hingga tata kelola perawatan pesawat tempur dan pesawat angkut. Visi dan kepemimpinannya menjadi landasan penting bagi pembangunan institusi Angkatan Udara Indonesia yang kemudian berkembang menjadi TNI Angkatan Udara. Atas perannya tersebut, Elang Suryadi, Suryadharma dikenang sebagai Bapak AURI.
0: Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
2: Pendengar, bayangkan ketika Anda sedang berlibur di luar negeri ya, Anda tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat penukaran uang atau money changer atau membawa dompet tebal berisi uang tunai. Ya, cukup dengan membuka aplikasi di telepon genggam Anda atau di telepon seluler pintar Anda dan lalu kemudian memindai kode QR, nah semua transaksi belanja Anda langsung beres seketika. Ya, kepraktisan itulah yang kini benar-benar dirasakan oleh jutaan orang berkat hadirnya kris antar negara. Berita membanggakan datang dari Bank Indonesia yang mencatat bahwa integrasi pembayaran digital ini sudah terhubung dengan 6 negara mitra. Nah, menariknya lagi, transaksi penggunanya melonjak sangat tajam, pendengar. Hingga pertengahan tahun ini, wisatawan dan warga dari negara mitra yang berkunjung ke Indonesia telah melakukan 21 juta transaksi menggunakan kris ini. Dengan nilai yang menembus angka fantastis, yakni 5,9 triliun rupiah. Wow. Sementara itu, warga Indonesia yang melancong atau pelesiran ke luar negeri, berwisata di berbagai negara, juga mencatatkan transaksi sebesar 1,73 triliun rupiah. Atas pencapaian luar biasa dalam membangun konektivitas keuangan digital lintas negara yang inklusif ini, Indonesia berhasil menyabet penghargaan internasional 15 Awards 2026 di New York ya tahun ini. Sebuah wujud nyata bagaimana teknologi mampu meruntuhkan batas-batas negara sekaligus menggairahkan pariwisata serta usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal. Melansir Kompas.com, penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbo ya kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 15 Milestone Event pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 atau UNGA 81 di New York, Amerika Serikat pada Senin 21 September 2026. Baik pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Sulawesi Utara untuk menikmati sebuah feature budaya dengan judul Sapaan Kekerabatan.
3: Cenderung orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu, dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Alhamdulillah, memang kita bertutur bahasa, sapa menyapa, itu bermula dari kita rumah tangga.
4: Indonesia kaya akan tradisi dan budaya adat istiadat. Begitu pula dengan bahasa dari setiap daerah. Dengan beragam bahasa yang kita punya, maka di dalamnya ada beragam pula cara menyapa di setiap daerah. Begitupun di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ada tu mekakui atau mesesego, artinya sopan santun dalam sapa menyapa, baik antar sesama anggota keluarga, bahkan lingkup umum masyarakat. Memang ada adat istiadat.

0: Dari potongan lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, artinya ada percakapan antara Ungke dan Momo, saling menanyakan aktivitas masing-masing. Sapaan Ungke dan Momo adalah panggilan kesayangan untuk anak laki-laki dan perempuan di Sangihe. Namun saat ini ada kecenderungan di mana masyarakat Sangihe, khususnya generasi muda, malu untuk menggunakan sapaan khas Sangihe ini. Seperti yang diungkapkan budayawan Sangihe Gottfried Dapar.
1: Kecenderungan orang sekarang agak malu menggunakan tata krama itu. Dianggap sebagai orang-orang zaman purba, zaman kuno. Padahal itulah merupakan kehormatan bagi kita. Sangat disesali sekarang kalau anak-anak laki-laki dipanggil Ungke, agaknya menjadi kerdil perasaan mereka. Apalagi Momo, lebih pemalu lagi. Sebab kecenderungan pengertian sekarang, Momo yang merupakan suatu sapaan tanda kasih dan rasa hormat daripada para orang tua, itu sering pengertian menjadi pembantu, asisten lah istilah yang keren sekarang. Padahal bukan itu arti daripada Momo. Momo adalah anak perempuan yang disenangi, ya dihormati, dikasihi oleh orang tua. Ungke juga begitu.
0: Selain sapaan Ungke dan Momo, ada juga sapaan Opo dan Wawu. Kembali dijelaskan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar.
1: Opo itu adalah panggilan kepada laki-laki yang dianggap punya kedudukan, kehormatan, disegani. Umpama seorang kepita raung. Ya, biasanya di Sangihe dipanggil Opo Lao, Opo Hukung, dan punya klasifikasi kehormatan. Begitu juga dengan Wawu. Wawu itu adalah panggilan kehormatan kepada perempuan-perempuan yang punya kedudukan, yang dihormati, yang disegani. Iwawu Hukum, Iwawu Lao. Wawu Lao itu adalah panggilan kepada istri kepala kampung waktu dulu. Nah, kenapa menjadi kepada anak? Itulah karena sayangnya orang tua kepada anak atau kepada cucunya, maka panggilan Opo dikenakan kepada anak atau cucu itu. Karena kesayangan. Jadi seakan-akan melebihi daripada Ungke dan Momo. Maka tersingkirlah panggilan Ungke. Jadikan dengan panggilan Opo. Semakin berkembang dari era 60-an.
0: Dalam kekerabatan, tidak hanya ada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga urutan saudara yang mempunyai penyebutan dan makna yang berbeda. Baik itu anak tertua, anak kedua, dan seterusnya. Serta siapa saja yang bisa menggunakan sapaan-sapaan kekerabatan ini. Berikut penjelasan budayawan Sangihe Niklas Mahare.
2: Yang dimaksud dengan ahkang ini, kayak kanenya toh yang lebih dulu lahir. Tuhang yang kakak, baru arah tarwarah di tengah. Ari kalau umpamanya sudah ada tiga ini, so dua arah, tentu ini jadi hari. Tuhari maksudnya. Terus yang paling akhir ini, apa dia laki-laki, apa dia perempuan? Hembo. Jadi lebih melekat setelah dipanggil mana terampil hembo. Dan itu kekerabatan seperti itu.
0: Lalu bagaimana pendapat masyarakat Sangihe dengan penggunaan sapaan khas Sangihe? Berikut pendapat Ibu Ina Renard.
3: Kalau turun di sini masih sama dengan biasa dulu, dang. Akang masih melekat sekali. Akang, Ara, Embo. Kalau apa lebih akrab dengan panggilan daerah mungkin. Kalau dipanggil dengan bahasa Tangir dan sapaan itu, aduh lebih apa dang? Iya, senang sekali lagi.
0: Menyapa orang lain menggunakan sapaan yang seharusnya adalah bagian dari tradisi dan sopan santun yang dimiliki oleh masyarakat Sangihe. Bahkan, menyapa menggunakan sapaan yang tepat menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. Walaupun dengan usia yang sama, ada sapaan yang digunakan sebelum menyebutkan nama orang yang akan kita sapa.
1: Rasa hormat kepada orang lain. Dari segi usia, kita harus merasa diri. Berbicara dengan orang sana, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita bawa usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukannya sama orang lebih tua? Itulah bertentang mengadat, mendarahunggeo. Sehingga siapa menyapa, tidak akan kita lagi menyebutkan namanya. Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, ya harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, mengakui. Ara, akan, ara, ari, embo. Kalau tidak tahu, ya sudah. Biasanya pakai. Kakak, pakai istilah umum untuk dia kakak. Kalau kita berdaya, kita tapi anu, jangan kita mentang-mentang.
0: Sikap menghargai dan menghormati sesama sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Sangihe hingga menjadi tradisi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian. Dan keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat itu, di mana perilaku anak bisa dibentuk dari sana.
1: Apapun hal yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu bermula dari rumah tangga, keluarga, pengajaran, pendidikan, latihan itu bermula dari rumah tangga. Apalagi dalam masalah tata krama, segala perilaku itu. bagaimana kita bertutur bahasa, siapa menyapa.
0: Modernisasi adalah bagian dari dinamika perubahan dalam suatu daerah. Terus terjadi, bukan tidak mungkin mengikis nilai-nilai tradisi yang ada. Menyapa adalah hal pertama yang akan dilakukan bila bertemu dengan orang lain. Bila dengan menyapa bisa menunjukkan rasa hormat dan menghargai, maka tradisi ini diharapkan tetap ada dan terus dipertahankan.

0: Ya, pendengar, demikian lagu Orang Timur yang dinyanyikan oleh Juan Reza. Ada kabar membanggakan dari panggung musik tanah air, pendengar. Musik Indonesia memang tidak pernah berhenti bertransformasi ya, dan melahirkan warna-warna baru yang unik. Nah, tahun ini ajang penghargaan tertinggi bagi insan musik Indonesia, yakni Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2026, resmi menambah 4 kategori baru dari total 67 kategori yang dikompetisikan. Menariknya, 2 di antaranya memberi ruang khusus bagi genre yang sedang naik daun dan begitu dicintai masyarakat, yakni hipdut, ya, perpaduan apik antara hip hop dan dangdut, serta musik pesta timur. Hadirnya kategori karya produksi hipdut terbaik dan karya produksi lagu pesta timur terbaik menjadi bentuk pengakuan atas kreativitas luar biasa para musisi daerah dan generasi muda ya di berbagai wilayah Indonesia Timur. Langkah ini menegaskan komitmen AMI Awards untuk selalu inklusif dan responsif ya terhadap dinamika musik Indonesia. Musik dari kawasan timur Indonesia yang kaya akan irama ceria kini makin diakui ya sebagai gerakan kebudayaan yang berdampak besar. Sementara itu popularitas hipdut yang sempat mengguncang panggung tahun lalu lewat lagu-lagu viral di media sosial kini memiliki wadah apresiasi yang makin kokoh. Langkah berani ini membuktikan bahwa karya anak bangsa dari sudut manapun senantiasa mendapat tempat istimewa di rumah sendiri, yakni di Indonesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, I'm fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, jika akhir-akhir ini Anda yang berada di Indonesia atau yang sedang berkunjung di Indonesia merasakan cuaca terik ya yang menyengat di beberapa daerah, ada kabar terbaru yang perlu diketahui. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru saja merilis prediksi resmi mengenai awal musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatoni menyampaikan bahwa musim hujan kali ini tidak datang serentak, melainkan secara bertahap. Sebagian besar wilayah Indonesia baru akan mulai memasuki musim hujan pada bulan November 2026 mendatang. Tercatat ada sekitar 185 zona musim atau hampir seperempat luas daratan Indonesia yang mulai diguyur hujan pada bulan tersebut. Selanjutnya, curah hujan akan meluas ke wilayah lainnya hingga puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2026. BMKG juga menyebutkan bahwa secara umum kedatangan musim hujan tahun ini cenderung lebih lambat atau mundur ya jika dibandingkan dengan pola biasanya. Hal ini dialami oleh lebih dari 60% zona musim di seluruh tanah air. Bagi Anda para pendengar ya yang sedang merencanakan perjalanan menuju Indonesia atau memiliki kerabat sanak saudara di Indonesia, informasi ini tentu menjadi imbauan berharga. Memasuki periode peralihan musim menuju akhir tahun nanti, ya tentu saja kita perlu bersiap diri, menjaga kesehatan serta mewaspadai potensi cuaca ekstrim di kawasan masing-masing. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.

0: Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.
1: Pendengar, satu lagi talenta musik Indonesia yang mampir di Studio Voice of Indonesia dalam program The Session adalah salah satu penyanyi solo terbaik yang dimiliki Indonesia. Ini dia, Cakra Khan.

Dan untuk lagu yang selanjutnya, ini lagu yang saya akan bawakan, judulnya Tak Sejalan. Lagu ini mengisahkan tentang sebuah hal yang memang tidak bisa dipaksakan. Dalam hal ini hubungan percintaan, karena memang cinta itu sesuatu perasaan ataupun yang kita rasakan yang tidak bisa diatur orang. Kita yang merasakannya sendiri, jadi kita harus dengarkan kata hati kita. Dan buat teman-teman yang sempat ataupun pernah mendengarkan lagu ini, semoga bisa menikmatinya lagi. Dan untuk info lebih lanjut, kalian pengen tahu umpamakan ini mau kepo, mau makan gitu ya, langsung ke sosial media saya di Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube, @cakrakan. Jadi langsung dilihat, langsung di video klipnya juga dilihat, sudah ada di YouTube. Jadi selamat menikmati, ini Tak Sejalan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, saya Skarsari kembali menyapa Anda dalam kabar dari Indonesia. Tahun 2026 ini menjadi momentum penting dalam perjalanan bahasa Indonesia sekaligus menyongsong satu abad Sumpah Pemuda pada 2028. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengatakan bahwa tahun 2026 menandai 100 tahun perjalanan gagasan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang pertama kali bergerak dalam Kongres Pemuda Indonesia pertama pada 30 April hingga 2 Mei 1926. Momentum tersebut menjadi bagian dari upaya mengenang sekaligus menyongsong satu abad Sumpah Pemuda yang akan diperingati pada 28 Oktober 2028. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam sejarah bangsa ini. Peristiwa tersebut memperkuat jati diri, hasanah kebangsaan, kebanggaan nasional sekaligus menjadi pemersatu berbagai suku bangsa di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus mengembangkan kegiatan kebahasaan dan kesastraan setiap bulan Oktober. Sejak 1980, kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsisten melalui Bulan Bahasa dan Sastra. Bulan Bahasa dan Sastra kini menjadi momentum tahunan sekaligus gerakan nasional untuk memperingati semangat Sumpah Pemuda, khususnya ikrar untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bulan Bahasa dan Sastra tahun ini mengusung tema Bahasa Indonesia Bermartabat, Indonesia Berdaulat. Tema tersebut merefleksikan satu abad perjalanan bangsa yang berbahasa Indonesia sejak 1926 hingga 2026. Selama 100 tahun, bahasa Indonesia telah dijadikan pilar utama untuk mendaulatkan bangsa. Sejumlah kegiatan pendahuluan telah digelar sejak pertengahan tahun, mulai dari Lomba Cerdas Pengulas Buku, Festival Handai Indonesia, Pemilihan Duta Bahasa Nasional, hingga Festival Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional yang berlangsung pada akhir September lalu. Memasuki Oktober, rangkaian kegiatan semakin beragam, mencakup kategori penghargaan dan apresiasi, seperti penghargaan sastra, penghargaan adibahasa, hingga penilaian penggunaan bahasa Indonesia di media massa daring yang penjuriannya berlangsung sepanjang bulan ini. Ada pula kategori perlombaan dan festival nasional yang masih dan akan berlangsung, seperti kompetisi baca dan ulas, lomba deklamasi puisi bagi penyandang disabilitas netra, pentas sastra dan literasi, hingga senja berpuisi yang dijadwalkan pada 15 Oktober di Jakarta. Badan Bahasa turut menghadirkan agenda kolaborasi antara pusat dan daerah melalui program Menjalin Indonesia dan Anjang Sana Bahasa yang memperluas jangkauan layanan kebahasaan ke sekolah, instansi maupun lembaga mitra di berbagai wilayah sepanjang Oktober. Sejumlah forum ilmiah juga akan digelar seperti Bincang Bahasa dan Bincang Sastra pada pertengahan bulan, Kongres Bahasa Daerah 2026 pada 18 hingga 21 Oktober, hingga Seminar Kebahasaan dan Kesastraan dalam Pendidikan pada 27 Oktober yang menggali pemikiran Sanusi Pane sebagai pijakan merayakan semangat Sumpah Pemuda menuju satu abad. Seluruh rangkaian kegiatan akan ditutup dengan acara Puncak Bulan Bahasa dan Sastra yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober 2026. Demikian informasi menarik dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
1: Wah, jokinya masih anak-anak ya?
2: Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
1: Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.